0: Rumi Rumi, Riki Chay Pichita ya, Maiman Siriku.
1: Tapuyari, tapuyari.
0: Mana, kaladik tapuyari.
1: Sinaspaka, nyokaladik tapusha. Suma kuisitaya, ima naya kangi. Maimanta rikungi, nyukawan parlanata, munangichu.
2: Ari munanimi, kamparlasa nispaka, kayarilla.
3: Sakis pamari samu panchi.
2: Ima chari turiko?
3: Nyuka churi rumi mari, taita yuta manya kuska. Tawaringa pamunas papani gupa, ususita.
2: Ima nipangi turiko?